0: RD, wah wah wah wah wah wah wah wah. 101.7, 107.5, RD, wah.
1: Lengurio nara bailingai baili panai chau yo intopo samba iran jote lede iran de koren inganya nama hero hero wela hebde sakuranta hero sindi sindi furu falde sakuranta hero sindi sindi uril falde sungur falde il fad ette kudum bahada.